0: 妹妹请信任Ya udah gue bikin yang agak saudara dengan kita radio yang boci PRC. Saya dah lah kamu darinya ada kerapi takwas darah bila asara hari ini sahabat syiri. Tak kerapi takwas darah bila sahabatnya ada asara hari memecah syiri. Saya asal nama jema gini. Maka pendang aja kepada kesencah di PRC 2FM.
1: Idan muka duba dimbin ayyukan ran kasa da gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdul Qadir Muhammad ya shimfida a kowane lungu da sako na jihar zamu ga cewa tabbas aiki yayi kyau domin dorewar waɗannan ayyukan alheri da aka dauko gwamnan ya koma sabuwar tafiya a jam'iyyar Allied People's Movement APM kun lura da kyau jam'iyyar APM ita ce mai alamar rogo saboda haka ofishin babban mai bayo gwamnatin jihar Bauchi shawara kan harkokin yada labarai da fadakarwa ke kira da babbar murya ga dukkan al'umar jihar Bauchi da a gaggauta shiga sabuwar tafiya a jam'iyyar APM mai alamar rogo mubi wanda ya san hanya don aikin alheri ya dore rogo abincin kowa wannan sako ne daga Comrade Mukhtar Muhammad Gidado babban mai bayo gwamnatin jihar Bauchi shawara kan harkokin yada labarai da fadakarwa